0: Dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Putri, kawasan 4 Lawang Tebing Tinggi, sahabat Citra ya. 4 Lawangnya dia di kawasan pasarnya, sahabat Citra. Terima kasih banyak ya Putri ya, sehat selalu pokoknya. Sahabat Citra, kalau begitu jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi. Tetap rapatkan barisan dan don't go anywhere.

0: Apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho Pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.
0: Faktor U? Apa?
1: Faktor usia Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat dulu bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya Pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh Pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Oh, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
3: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarus serbadring. Bahane yo alami, kasih atik istimewa.
4: Ya wes, iki bapak yo, gawe mas mui. Agar Ilusir Badring, bestseller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
6: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
5: Morinda? Siapa lagi Morinda?
6: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
5: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
6: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
5: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
7: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
8: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Citra Kopi Dangdut, awali

0: Masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di Rondegar, sahabat Citra semuanya di pagi ini. Udah semangat belum sahabat Citra? Tadi sudah dihadirkan lagu-lagu yang direquest dari via telepon. Mudah-mudahan juga bisa menghibur sahabat Citra di hari ini sambil melakukan aktivitas dan menambah semangat di pagi yang luar biasa. Kita akan sapa lagi di segmen ini untuk sahabat Citra, silakan di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Loselte.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya coba Agari Loselte.
1: Sehat,
0: segar, semangat. Nah, gitu. Betul sekali, ada Bibi Wani kawasan Kota Padang ya.
1: Padang, susah ya, enak masuk.
0: Susah ya?
1: Ya, keren tantangan musik. Kalau bisa di Bandung.
0: Bisa lah nanti di rebonding tuh di setrika tangannya.
1: Tangan kita. Acor tangan ini.
0: Yang enggak biar lurus gitu loh. Sehat kabarnya Bibi Wani?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya sedang apa aktivitasnya? Sehat semuanya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bibi mau ditemani lagu apa ini Bibi Wani?
1: Lagunya Kekotan Jai.
0: Kekotan aja. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Selamat Arkato, Damirulian, Bang Kabul, Aladi, Nanapai, dan untuk Yanto, Kapal Bat, dan untuk Bang Amir, Kakek Amir, dan Namai, dan untuk Amir Dayaloka, Imran Nundi Belalo Satu, dan untuk Ibu Deni, Deni yang sudah jadi, dan Depi, dan Lestri, dan Yantai, Mbak Yantai, dan Mbak Bos, dan untuk Watai, dan untuk Mbak Bito, dan untuk Mbak Mar, dan untuk Mbak Epan, dan untuk Putri di Pak Lawan, dan untuk Ibu Sebang Pak Lawan, dan untuk Yono, dan untuk Imawa Desidu, dan untuk Mototo, dan untuk anakku yang bernama Pai Tidia, dan Alvin dan Alfa, dan Omaha, dan lalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Dan untuk Wa'wi, Bang Anwar, Anikya, Awin nama Anak Benjai, boleh tak Ibu bertanya?
0: Ya, boleh. Terakhir di 7 bulan yang lalu kayaknya ya.
1: Bibi telepon dia dia kerakat pun ibu ya nak kena ni pun lama juga nak buat satelit itu dia dia. Lang beli i kau mana temu dia tanya dia gue tunjai.
0: Ya insyaallah insyaallah.
1: Dia nak duduk mana dia yang nak pun ngang ngang sampaikan.
0: Nanti kalau ketemu Bang Jay sampaikan insyaallah ya.
1: Lang beli i Bibi.
0: Baik.
1: Ya maka elitun jai bahagia selalu panjang umur kidenya.
0: Amin.
1: Sehat-sehat jaya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Dan keluarga minta sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bibi Wani di kawasan Kota Padang yang sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lusilti.
1: Pagi dengan happy, Agarine sehat, segar, semangat.
0: Semangat ya, dengan siapa dan di mana? Yuk Lina, betul? Ada Yuk Lina?
1: Mbak Ida di kawasan Blitar.
0: Mbak Ida, kawasan Blitar ya. Sehat kabarnya Mbak Ida?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah. Sehat juga alhamdulillah. Cuaca bagaimana kawasan Blitar?
1: Panas nih Bang.
0: Oh panas ya. Kalau Linggau ini agak mendung tapi enggak tahu deh. Mbak Ida mau ditemani lagu apa Mbak Ida?
1: Lagunya Kandas aja Bang.
0: Kandas?
1: Ya.
0: Kandas ya. Oke, nanti diputerin ya. Ya. Salam sawanya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Bi Wani tadi, Mama Desan, Mama Isla, Mbak Putri, Mbak Lawang, Mbak Fatimah, Mama Angel, Mas Hartanto, buat semuanya aja Bang.
0: Semuanya aja, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat abangnya aja, semoga sehat selalu, makasih atas waktunya.
0: Amin, terima kasih Mbak Ida.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Ida, kawasan Blitar Curup yang sudah bergabung. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Gadil Silti.
2: Apa lupa sih dengan happy ya? Gadil Silti sehat segar semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Kus kawasan Tugu ya, Sempurna.
2: Ya, gimana kabarnya Mas Tijan?
0: Baik, alhamdulillah sehat ya Mbak Kus. Sehat, Mbak ya. Kus juga sehat ya?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Mbak Kus,
2: ya.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Kus?
2: Tiga hari, tiga malam.
0: Tiga hari, tiga malam? Apa itu judulnya? Judulnya apa itu?
2: Ya, judulnya tiga hari, tiga malam.
0: Tiga hari, tiga malam dari Rita yang nggak ada ini ternyata.
2: Nggak ada ya? Dari siapa ya? Aku bingung kalau mau minta lagu dari Citra nih.
0: Dari tahun 2019 kita. Apa?
2: Cinta Pura-Pura dari Mansur S.
0: Cinta Pura-Pura.
2: Iya.
0: Ya, masuk juga. Kita mulai, kalau lagu dangdutnya kita mulai dari tahun 2019.
2: Oh iya, Selvia mah udahlah.
0: Selvia mah.
2: Berkali-kali
0: ya nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mbak Wijianti, Mbak Parija, Mas Mas Tarjo, Mbak Lidia, Mama Angel, Mama Erma Yuwani, Mbak Sutri, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mbak Nadia, Mbak Putri Suleman, Mbak Putri, Bunda Diki, Bunda Fitri, Mbak Devon, Mbak Angel udah ya tadi ya, Mbak Revandi, ada Pak Amir, Pak Rohidi, Pak Felikin, Pak Ogol, Pak Yana, Pak Yanto, Pak 2R, Mas Suratno, Mas Putra Empat Lawang, Mas Warno, Sumarno, Mas Harmono, Mas Arifullah, Mas Artanto,

0: Itu aja.
1: Spesialnya buat siapa, Mbak Kus?
0: Spesialnya buat Bang Vijay dong. Semoga sehat selalu ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Kus ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Kus tadi yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdut untuk edisi kali ini. Ya sahabat Citra, karena waktu yang membatasi kebersamaan kita dan ini sudah hampir memasuki pukul 8 pagi, saya Bang Jezin pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Lebih dekat di hati, lebih dahsyat mendunia.

0: ini dong.
1: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
4: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
4: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
4: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo.

0: Tugumulyo. Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F. Trikoyo Tugumulyo. Apotek Simpang F Desa F. Trikoyo Tugumulyo. Apotek Tivo Farma Desa Awidodo Tugumulyo. Apotek Alfaza Simpang G. Mataram Tugumulyo. Apotek Vivi Farma Hawukirsari Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 112,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

102,6 FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Ya Sobat Citra, ada salah satu penyanyi legend Indonesia gitu ya, Mas Pujiono. Ya, barusan kita dengarkan ada Kalajengking Sobat Citra. Ya, budidaya Kalajengking adalah salah satu single dari Pujiono Sobat Citra. Jadi Pujiono ini salah satu pengamen yang namanya tenar, namanya naik akibat ikut di salah satu ajang pencarian bakat di stasiun televisi swasta. Dan pada saat itu dia menyanyikan lagu yang ia ciptakan sendiri, lagu yang berjudul Manisnya Negeriku, Sahabat Citra. Nah, lagu itu tadi awal Bang Ji sudah puterin ya, Sahabat Citra ya. Kemudian dia dari lagu yang sekedar dinyanyiin menggunakan gitar saat ngamen, masuklah dapur rekaman, Sahabat Citra. Dan terwujud salah satu impiannya, yaitu lagunya bisa dipublikasi secara luas. Rilis single pertama yang berjudul Manisnya Negeriku, kemudian disusul lagi dengan single kedua yang berjudul Kalajengking atau yang dikenal dengan budidaya Kalajengking. Ya, salah satu penyanyi legend Indonesia yang lagunya bisa dikatakan banyak peminatnya, banyak yang suka dan mewakili perasaan gitu kan. Perasaan ya para pendengarnya, gak tahu perasaan apa, mungkin ada gelisah guna merana atau hal-hal yang lainnya juga. Ya, tapi itulah namanya rezeki, gak akan kemana ya Sahabat Citra ya. Dan apabila orang memiliki kualitas, ya pasti suatu saat orang akan mencari dan suatu saat orang akan butuh dengan dirinya. Yang melalui ajang pencarian bakat, Pujiono tidak lulus sebenarnya, tapi rezekinya justru langsung masuk dapur rekaman. Rezekinya di jalur yang berbeda dan memiliki warna vokal yang khas, warna vokal yang bisa dikatakan ya ini ciri khasnya banget Pujiono gitu ya, dengan nada siulan juga. Jadi siulnya beda, dia siulnya di antara giginya yang berlubang. Iya, gigi berlubang gimana? Jadi ada selak di antara dua gigi depannya, Sahabat Citra, kemudian dia main siulnya dari sana. Tapi mengapa masih... Jadi unik ada, lucu ada, kreatif ada, ya kan? Suaranya memang bagus, ya bagus gitu kan. Terus juga apa namanya, lagunya bagus-bagus, ya juga bagus. Ini memang multi talenta nih Pujiono, Sahabat Citra. Dan Bang Jai salah satu orang yang suka dengan lagu-lagunya Pujiono. Apalagi waktu lagu Manisnya Negeriku itu rilis, wah Bang Jai suka banget tuh Sahabat Citra. Kayak mewakili perasaan banget. Ya Sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya, menemani aktivitas Sahabat Citra hingga pukul 10 pagi bersama Bang Jai di hari ini. Bang Jai ucapkan selamat beraktivitas saja untuk Sahabat Citra, dan kita hadirkan lagu-lagu pop Indonesia terbaik dan lagu-lagu pop Indonesia yang penuh kenangan. Nah, kenangan nostalgia di tahun 2000-an. Tinggal Sahabat Citra aja tuh Sahabat Citra cara bagaimana menikmati hari ini, dilalui dengan hal-hal apapun itu ya. Dan dengan ya kebiasaan Sahabat Citra aja untuk berbahagia setiap harinya. Tapi Bang Jai yakin salah satunya untuk Sahabat Citra yang merapatkan barisan adalah fans-fans setia Radio Citra FM Lubuk Linggau. Untuk bahagia pasti ya dengerin Radio Citra gitu ya. Nggak mungkin dengerin lagu doang, terus juga dengerin apa namanya sandiwara doang, dengerin lagu campur sari doang. Tapi dari pagi hingga malam tuh pasti dengerin semua program Radio Citra. Waduh. Ya, untuk hari ini cuaca di kota Lubuk Linggau panas, dan panasnya itu campur-campur mendung dikit gitu Sahabat Citra, enggak ekstra banget panasnya ya. Dan kita harap sih bisa diguyur hujan lah, udah lama ini enggak hujan Sahabat Citra kota Lubuk Linggau. Ya, semangat untuk aktivitas di hari ini. Dan nanti Bang Jai akan kembali lagi. Bang Jai hadirkan lagu yang lagi viral banget di tahun 2026, salah satu pendatang baru. Tapi ini bisa dikatakan memang mentornya itu adalah penyanyi terbaik Indonesia gitu ya. Mentornya adalah Ari Lesmana, Sahabat Citra, kakaknya sendiri. Dan ini ada adiknya yang menciptakan lagu yang luar biasa berjudul berjudul Sesi Potret ya. Tapi lagu itu nanti Bang Jai akan hadirkan spesial untuk Sahabat Citra. Sebelumnya kita nikmati dulu satu lagu yang luar biasa juga dari Raim Laudia. So stay enjoy, ada Ikro.

0: 102,6 FM, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314.

0: 0821-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluhus dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Herbal. Sehat Dokter Herbal.
1: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita

organ-organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita konsumsi, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ya Sobat Citra, sebuah lagu yang mengisahkan tentang hubungan jarak jauh atau LDR ya, long distance relationship, yang penuh kerinduan, kemudian setiap momen pertemuan menjadi sangat berharga, dan rindu pun ditabung seperti uang di dalam celengan. Iya, lagu dari Firsa Bersari, Sahabat Citra, keren banget ya. Celengan Rindu, Bang Ji hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Citra. Dia juga sudah menghantarkan kita ke menit 18 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Ya Sahabat Citra, jadi Firsa Bersari ini dikenal sebagai penulis sekaligus musisi yang jago merangkai kata ya. Jadi wajar kalau lagu-lagunya itu bagus. Dan lagu Celengan Rindu ini menjadi salah satu karya yang paling relate bagi pasangan yang sedang dalam hubungan jarak jauh atau LDR ya Sahabat Citra. Jadi karena lagu inilah banyak pendengar merasa terwakili perasaannya melalui lagu-lagu yang dibuatkan oleh Firsa Bersari, dan salah satunya lagu LDR ini tadi Sahabat Citra. Ya emang susah sih Sahabat Citra ya, saat LDR rindu yang menggebu-gebu, tapi semuanya harus ditabung dulu sampai ketemu baru semuanya lunas. Ya dan juga tentunya ini menggambarkan bahwa betapa berharganya waktu bersama pasangan, dan selain itu dia juga menunjukkan bagaimana rindu bisa ditabung dulu sambil menunggu waktu pertemuan tiba. Nah jadi tuh kalian yang memang LDR, sabar dulu ya, dan banyak-banyak tabung dulu tuh rasa rindunya, kalau udah ketemu baru semuanya lunas ya kan. Atau juga tuh kalian semuanya yang memang tidak LDR-an tapi kalian selalu dekat sama pasangannya, ya syukurin aja ya, enak. Beda sama yang LDR Sahabat Citra, harus nahan rindu. Ingat gak sih sama si Dilan? Ya Dilan, Dilan bilang gini, jangan rindu, rindu itu berat. Cukup aku saja katanya. Ya itu kan katanya Dilan ya, tapi namanya rindu mah orang-orang banyak juga merasakan selain Dilan. Dan khususnya untuk para pasangan LDR, ya pasti rindu berat. Dan konteks rindu juga luas sih, bukan hanya untuk pasangan saja, tapi kadang rindu sama orang tua juga, rindu keluarga juga, dan berbagai macam lainnya Sahabat Citra. Jadi maknanya luas, tapi di lagu ini ditujukan untuk pasangan yang lagi LDR atau long distance relationship, menjalani hubungan jarak jauh. Sahabat Citra, semangat selalu aktivitas di pagi ini bersama Bang Jia di program Citra Pop Indonesia nya lagu-lagu pop Indonesia terbaik Bang Jia hadirkan di Ruang Dengar Sahabat Citra. Bang Jia mau sapa di via telepon nih, silakan di 0733451977, ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
1: Ini telah punya
0: Menggelegar semangat. Menggelegar semangatnya. Ada Mas Arif kawasan Isu Komulyo.
1: Iya, tadi enggak sempat Bang telepon nang Opi Dandut.
0: Oh. Tadi enggak sempat, lagi sibuk mungkin ya. Mas Arif.
1: Ya.
0: Lagi apa aktivitas Mas Arif?
1: Ini lagi mau gosrok.
0: Mau gosrok ya, dagang berarti hari ini ya.
1: Iya, kerjanya parah banget ini.
0: Banyak-banyak dagang sekarang. Nanti kalau udah musim hujan susah nanti.
1: Iya.
0: Udah di penghujung nih soalnya ya kan.
1: Ya.
0: Udah mau masuk musim penghujan kembali kita.
1: Menurut BMKG katanya pertengahan Oktober.
0: Oktober ya, betul.
1: Tapi nggak tahu Oktober. Lah.
0: Ini udah September, bentar lagi Oktober. Tapi namanya rezeki sih nggak akan kemana ya kan Mas ya. Mau musim hujan, ya, musim kemarau sama aja.
1: Benar toh.
0: Mas Arif mau ditemani lagu apa?
1: Lagunya
0: statue gitu ya. Oke, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa Mas Arif?
1: Salamnya buat Mas Aladin, Mbak Wiji, Budini, Bubus, buat Mbak Fatima, Mama Angel, Mama Depan, Mbak Amar, Mbak Irawati, buat Mas Arfanto, Pak Karpit, Bu Karpin, Mbak Mis, buat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Trianto, buat Mama Isla, Kang Arman, Mas Wayu Jahit, buat Le Misri, Pak Baina, Pak Lis, Lengano, Le Molot, Kapariano, pokoknya buat semua fans Radio Citra, jemaah pemberatau ucapannya bagi kontraktivitas dan buat visinya bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, kawasan di Sukomulyo sudah bergabung dan menyapa. Kita sama lagi sobat Citra di via teleponnya. Halo Citra Pop Indonesia.
1: Hits lagunya menggelegar semangatnya.
0: Hits lagunya menggelegar semangatnya. Ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim ya.
1: Iya guys.
0: Sedang apa aktivitasnya di pagi ini?
1: Waduh, lagi nyapu nih.
0: Wah, lagi nyuci baju ya. Sambil nyuci baju mau ditemani lagu apa ini?
1: Ada nggak yang lagu ku tercipta tercipta dari tulang rusukmu lo?
0: Tercipta dari tulang rusukmu ya? Ada nih ada.
1: Ada ya itu lagunya.
0: Dari ini ada dua nih, Kau Tulang Rusukku dan Tulang Rusuk nih, dari Semi Simorangkir adanya ini.
1: Ya pokoknya itu lagunya.
0: Salah satu aja ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Buat Mas Arif. Waduh, mumpung musim terang pokoknya. Gaspol Mas Arif jual esnya. Tabungan musim penghujan kage. Sekalipun rezeki nggak kemana, peluangnya hari ini. Kemudian untuk Mas Hartanto dari...
0: Ya.
1: Buat Maisla. Kemudian ada Mas Aladin. Ada Mbak Mes. Mbak Hati Waluyo, Mas Apil, Pak Karbit, Bu Karbit, ada Bapak Trianto, Pak Jono, ada Pak Yono, kemudian ada Mama Desan, Mas Wahyu Jain, ada Mbak Wiji, Mbak Kus. Wah, kemarin tuh nggak jengkel aku, nggak apa-apa, tapi nggak enak, lupaan terus. Untuk Mas Sumarno, kewer-kewer, ayo naikan. Untuk Mas Suratno, untuk Mas Donte, Mas Yudi, kemudian ada Mas Putra di Parlawan termasuk Putri, Mbak Elaknya, kemudian ada Mbak Farida, Mbak Fatima dengan Mbak Ida tadi yang sudah nyapa Bapak juga, kemudian untuk Mas Epi Apur, Wak Ogol, Mak Wani juga sudah pagi tadi sudah naikan, Mbak Erma, Bunda Fitri, Mbak Erawati, Mbak Uso CS, Jun Wajah, Mbak Angel, ada Bang Mada, kemudian ada Mas Anwar Masli, ada Mas Awi, kemudian ada Mas Armono, ada Mas Arminto, yang di apa itu, ada Mas Amturi, pokoknya untuk semua tuanya, Peng Citra, selamat pagi menjelang siang, jaga kesehatan, kalau kerja di luaran pakai masker dong, biar sehat.
0: Baik, terima kasih ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau jalan. Terima kasih ada Bapak Rohidi kawasan Kelurahan Muara Enim ya sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Pop Indonesia.
2: It's lagunya menggelegar semangatnya. Assalamualaikum Kak Bijan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Depan kawasan Ki 2 Wonorjo.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat alhamdulillah.
2: Kantongnya sehat enggak?
0: Wah, sehat semua alhamdulillah. Kita mah selalu sehat ya kan? Yang penting banyak bersyukur itu. Jadi rasanya sehat terus ya kan. Iya deh. Mama Devan mau ditemani lagu apa?
2: Bisa enggak lagu yang Jawa itu Kak Bijan?
0: Yang apa? Oh,
2: yang ini lah liriknya ya. Ojo dolanan geni
0: kaila. Wah itu masuk di Jawa.
2: Enggak kemarin di Citra Gongseng bisa itu.
0: Iya Gongseng ini kan pop Indonesia kita.
2: Tadi pagi mau naik nggak bisa masuk.
0: Ojo dolanan geni yen wedi kobong gitu ya. Lupa bang itu.
2: Apa sih judulnya?
0: Ojo gendaan itu judulnya.
2: Oh. Kok saru ya?
0: Iya, ojo gendaan. Nah, ini lagunya nggak bisa tapi kalau sekarang kita di pop Indonesia.
2: Iya, tadi pagi.
0: Nanti digongseng aja ya sama Dina nanti di itu ya. Tapi ada nggak ya coba nanti soalnya ini lagu Jawa sepertinya ya.
2: Tapi dia biasa muter,
0: enggak
2: jawab kok itu.
0: Oh gitu ya, coba nanti ada atau enggak ya. Bang Jeng, tahu juga lupa Bang Jeng, di gongseng ada apa enggak nih. Yang jelas ini di Campur Sari kayaknya ada deh jam 12 nanti. Nanti aja lah, di request aja ya.
2: Apa judulnya?
0: Ojo Gendaan.
2: Oh iya nanti
0: ya. Nanti diputerin ya, salam sapanya buat siapa saja ini. Lagunya dulu nih apa jadi gantinya?
2: Ini Sakit Pinggang Kak.
0: Sakit pinggang aja. Oke, nanti baru di kerja. Puterin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Absen dulu sebentar ya. Ya buat Bahmis, Mas Wahyu Jahid, Mas Tante, Mas Aladin, Mas Harif, Mas Harmono, Pak Amir, Pak Yono, Pak Rohidi. Makasih salamnya buat keluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
0: Iya.
2: Pak Muslim, Pak Yono, Pak Yanto, Mbak Kus, Mbak Widianti, Mbak Fatima, Putri Pak Lawang, Putra Pak Lawang, Bu Junaidi, Mama Elisa, selamat pagi Mama, Mama Angel, Mama Irma, buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Spesialnya ini, Mas Leman itu bawa radio sekarang.
0: Weh, luar biasa. Mas Leman, saya selalu pokoknya Mas Leman ya.
2: Ini lagunya untuk dia, ini sakit pinggang dia.
0: Oke, semangat pokoknya, mudah-mudahan sehat selalu Mas Leman ya.
2: Mengejar nafkah untuk anak dan istri.
0: Betul, ya namanya tulang punggung keluarga ya kayak gitu ya kan.
2: Nah ini buat rekannya juga, buat Mas Dwi, Mas Widi, Mas Budi, buat semuanya aja, semoga aktivitasnya lancar ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mama Devan ya.
2: Ya, sebenarnya buat Kak Mija aja tugas sampai tuntas, semoga sehat aja umur.
0: Amin. Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih.
2: Ya udah sarapan belum?
0: Aman, kalau itu mah kita utama itu ya, kalau nggak sarapan nggak ada tenaga nanti.
2: Ya, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Devan kawasan Ki 2 Honor J yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu ya. So untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana, tetap rapatkan barisan, menjadikan lagu untuk sahabat Citra semuanya, dan tetap bahagia di hari ini. Ada 5 Minute Aisyah.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek

0: Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan Eks Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan Eks Kompi Tabepingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu. Suwun.
0: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
0: Oh, alah. Ya najan to ngene ya panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Tito, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
0: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: acaranya. Nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk pengkhianatan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

107,6 Citra FM, Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, jumpa lagi pagi ini bareng Dina yang akan menemani sahabat Citra semua untuk beraktivitas ya di edisi Selasa 15 September 2026. So happy pagi ini bisa kembali menyapa ya dan mendengarkan pantun-pantun dari sahabat Citra semua. Sampai saat ini cuaca masih panas banget ya, masih cetar nih mataharinya karena ya masih di musim kemarau. Sulit air ya, sumur-sumur pada kekeringan. Ya, sama-sama kita doakan semoga hujan segera turun ya, hujan yang deras kemudian memenuhi sumur-sumur masyarakat dimanapun berada. Lagi-lagi Dina ingatkan untuk sahabat Citra ya, karena saat ini masih banyak sekali debu-debu di jalanan ya, faktor kekeringan dari jalan-jalan debunya pada berterbangan. Kemudian selain itu juga ada beberapa wilayah yang terdampak kebakaran ya, jadi adanya asap-asap ini juga banyak walaupun tak terlihat tapi dia terhirup. Jadi minimal kita ikhtiarkan dengan menggunakan masker. Dan ya, kabar baik untuk sahabat Citra, mulai hari ini ya tersedia masker di Radio Citra FM Lubuk Linggau untuk setiap pembelian Agarilus apa saja ya, series apa saja, ada Prokanda, ada Proren, ada Drop, ada Hijau, ada lagi Celte ya, akan mendapatkan free masker tuh yang bisa digunakan untuk sahabat Citra kemana aja ya ketika beraktivitas di luar ruangan.

kembali lagi kita menyapa sahabat Citra semua di via telepon. Langsung aja Dina kasih kesempatan yuk untuk yang mau gabungan pagi ini bareng Dina. Jangan lupa nih siapkan pantun terbaiknya. Ya udah berapa hari rasanya gak dengerin pantun-pantun dari sahabat Citra nih.

untuk sahabat Citra semua ya, biar pemanasan dulu nih. Ke kafe bawa lem Raja Wali, dihirup bikin pusing tujuh keliling. Hari Selasa datang kembali, saatnya berpisah, hai bantal guling. Ya, pisah dulu sama bantal guling di kasur di rumah ya, karena hari produktif nih hari Selasanya, jadi harus tetap beraktivitas seperti biasa. Yang sekolah-sekolah, yang kerja-kerja, yang kuliah ya.

0: langsung yuk giliran Sabah Cidra suka di rumah nih ya, yang mau ada mantunnya pagi ini bareng Dina. Kita persilakan gabungan seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya pagi ini di Citra Gong Seng Sigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gong Seng.
1: Citra Gong Seng Sigo 26 sehat tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget. Ada Mas Syarif kayaknya nih.
1: Iya Mbak Dina. Iya,
0: pagi-pagi udah nongol nih, Mas lagi ngapain nih?
1: Tanggal
0: terusan selesai gosok. Selesai gosro es apa gosro baju?
1: Gosro es kalau itu gosok bukan gosok.
0: Oh, yang gosok ya, anek baju digosro ya sampai kafe ya Mas ya.
1: Iya rusak lah.
0: Rusak ya. Gimana kabarnya Mas Arif, sehat nggak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Sehat walafiat. Oh sehat juga Mas, alhamdulillahirobbilalamin.
1: Syukur lah. Makin berharga dalam kesehatan.
0: Iya betul sekali. Nikmat yang paling mahal juga itu ya Mas ya. Nah, makanya harus dijaga ya Mas Arif ya.
1: Iya Mbak.
0: Nah, pantun dulu Mas, udah siap belum?
1: Insya Allah siap.
0: Yuk monggo, ready.
1: Hari ini cuacanya sangat panas.
0: Cakep.
1: Cuaca panas, enaknya mandi kali. Kalau Mbak Dina merasa panas, silakan datang dan minum es di sini.
0: Waduh, iklan ini cerita nih gitu. Siap Mas Arif, tak moro lah. Palingan ya harus ditinggalin buhnya ngendirkan kono. Udah keliling ya, ini berangkat jam berapa nih Mas hari ini?
1: Gak tentu Mbak, ini saya langsung mandi terus berangkat.
0: Waduh, enak ya kalau usaha sendiri mah gitu. Terserah mau berangkat jam berapa, mau pulang jam berapa gitu ya Mas Arif ya.
1: Kalau udah siap, langsung berangkat.
0: Oke, luar biasa. Semangat Mas Arif, laris manis hari ini dagangannya.
1: Terima kasih, amin.
0: Ya next lagunya mau dengerin lagu apa nih Mas Arif?
1: Tentunya, apa ya, Andai Tak Berbisa bisa gak?
0: Apa?
1: Andai Tak Berbisa.
0: Andai Tak Berbisa dari siapa tuh Mas?
1: Apa ya, lagu baru tuh.
0: Lagu baru ya? Sebentar ya. Coba Dina cariin dulu. Andai Tak Berbisa. Lanjut salamnya dulu yuk sambil Dina cariin lagunya.
1: Salamnya buat Mas Aladin, Mbak Wiji, Putini, Bu Bos, buat Mbak Fatima, Mbak Amar, Mbak Irawati, Mama Angel, Mama Depan. Buat Pak Arbit, Arbit, Amis, buat Pak Jono, Pak Yanto, Pak Trianto, Pak Amir, Pak Rohidi, buat Bang Ateng, Bang Jonki, Bang Kacandra, terus buat Bapak Aja, Bapak 2R, Bapak Repang, Pak Kabul, Wangkul, buat Mas Artanto, buat Bu Sumarmi, Bu Junaidi, buat Mbak Cindy, terus buat Mama Isnah, Kang Harmono, Mas Wayu Syahid, Bang Penny, buat Lek Nyono, Mbak Paina, Mbak Liz, Nek Putri, buat Lek Mulut,

0: Ya kita lanjut lagi nih Sobat Citra, kepoin yang lainnya lagi ngapain ya. Halo Citra Gongseng. Masih belum terhubung, kita coba angkat lagi yuk. Halo Citra Gongseng.
1: Ini kedua enam sehat, nendang kuat.
0: Nendang kuat, nendang kuat ya tuh. Tulang kuat, nendang banget. Ada siapa di mana?
1: Bagaimana kabarnya Mbak Dina?
0: Alhamdulillah baik. Ini ada siapa di mana nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ada siapa ini ya?
1: Mama Hardianto dari Sumbawa.
0: Ah, itu yang ditanyakan Mang Hardianto. Gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat semua Mbak Dina.
0: Cuacanya panas. Cuacanya panas banget, luar biasa ya. Ini udah lama enggak gabungan ya Mang Hardianto ya?
1: Susah masuknya Mbak Dina.
0: Susah masuknya. Mumpung udah masuk udah gabungan nih, lanjut yuk pantun dulu deh Mang Hardianto.
1: Oh, coba-cobain Mbak Dina.
0: Oke, siap, gimana tuh yuk?
1: Jangan ke situ, Mbak Dina. Daun salam di dalam kuali.
0: Cakep.
1: Aroma sih sayur langka. Yang nyambut salam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan cepat menikah.
0: Amin. Aduh, jawab dulu deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biar diijabah ada baiknya ya Mang Hardianto ya. Ya lanjut deh Mang Hardianto, lagunya mau dengerin lagu apa nih yuk?
1: Lagunya apa itu? Sekali seumur hidup, aku dari nasi.
0: Apa? Sekali seumur hidup ya?
1: Ya, kata Mbak Dina kan kalau sudah ada jodoh, cukup sekali seumur hidup.
0: Betul dong, sekali seumur hidup aja ya. Jangan 10 kali seumur hidup, jangan ya. Sekali aja udah.
1: Tapi berkali-kali.
0: Jangan ya. Ya lanjut deh Mang Hardianto, yuk salamnya dulu buat siapa aja?
1: Gabungan siapa tadi?
0: Ada Mas Syarif tadi yang udah gabungan.
1: Syarif, mudah-mudahan ekstra lancar terus.
0: Amin.
1: Semuanya buat Irkan Aladin, Pak Yanto, Pak 2R, Pak Yano, Pak Tanto, Yang Saing, Mbak Mit, Mbak Arifin, Mbak Kila, Mbak Patutri, Wa Ongkong, Saripula, Mbak Hanafin, Mbak Kut, Mbak Arfati, Mbak Ujiyati, Supriyati, Mama Depan, Mama Irma, Mama Angel.
0: Ada lagi?
1: Mbak Dina.
0: Ada lagi spesial?
1: Seluruhnya Citra dari A sampai Z.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Lalu walaupun keadaan cuacanya panas, hati-hati karena cuacanya panas, banyak-banyak minum air.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Hardianto, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Bumi Agung ada Mang Hardianto. Lagunya sekali seumur hidup ya. Emang benar nih, kalau pernikahan itu cukup sekali seumur hidup saja. Namun garis takdir seseorang tidak ada yang tahu ya.

Mbak Citra, langsung aja kita join goyang senggol dulu nih ya. Kita puterin dulu lagunya, ada Andai Tak Berpisah dari Divarina Indra, Fat Andi, Fendik Adelan. Biar Mas Arif dengerin lagu dulu gitu kan ya, sebelum berangkat ya. Men gak keton ketinggalan lagu nih. Dina akan kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra semua ke via telepon, dan jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Pandangin terus radionya di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gongseng. Jika 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Manila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarose drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

0: Wong ya ibune mahasiswa gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Umu, walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: ada dong make a wish buat kita.
1: Ayo, aku mau kita.
2: Halo, halo. Nanti kita mau main dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

0: 102,6 Citra FM.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor, yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E, yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen, yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 102,6 Citra FM.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Oke sobat Citra, masih balik lagi di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina di Citra Gengseng. Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Yeay, barusan aja kita udah puterin beberapa lagu untuk menemani sobat Citra semua beraktivitas. Dan ya masih ada kesempatan yang mau kembali gabungan ke via telepon. Lagi-lagi Dina ingatkan, jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Sebelum angkat telepon, Dina ingatkan juga untuk informasi seputar Agarilus, masih tersedia promo Agarilus Drop, beli 1 gratis 1 di dalam 1 kemasan. Dalam 1 kemasan jadinya berisi 2 Agarilus ya, yang satu ukuran normal, satunya ukuran lebih mini. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Ya langsung aja kita angkat teleponnya sobat Citra. Ada siapa yang udah siapkan pantunnya menjelang siang hari ini? Jangan lupa passwordnya Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gongseng. Nendang banget. Ada siapa di mana? Oh ada Bu Junaidi. Gimana kabarnya Bu Junaidi?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Tina.
0: Alhamdulillah sehat selalu ya. Lagi ngapain aktivitasnya nih Bu E?
1: Selesai nyuci.
0: Selesai nyuci?
1: Iya.
0: Waduh, selesai nyuci. Udah makan siang belum?
1: Udah Mbak Tina.
0: Oh, udah. Alhamdulillah kalau udah. Yuk pantun dulu deh Bu E.
1: Iya Mbak Tina.
0: Ah. Gimana?
1: Iya. Laut luas terlihat tenang.
0: Cakep.
1: Namun dalamnya penuh rahasia.
0: Aha.
1: Seperti hidup yang kujalani. Penuh luka tapi tetap bermakna.
0: Oke, ya begitulah kehidupan ya. Jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Dilukai dibahagiakan lagi ya. Gitu terus ya Bu Junaidi ya. Ya lagunya Bu E mau denger lagu apa nih hari ini?
1: Lagunya Mahar dari
0: Bunda Rita. Mahar, oke, Dina siapkan ya. Mahar, lanjut salamnya buat siapa aja yuk.
1: Salamnya buat Kota Tima, Pak Yato Kambalpen, Mak Irma, Mak Angel, Bunda Fitri, buat Bu Ani, buat Bonco yang Tima Cetahin, buat

0: Papa Ijaes,
1: okay.
0: Buat Mbak Bu, buat Mbak Herawati, Mbak Bini, Mbak Bini,
1: mm-hmm.
0: buat Mama dan Dina Bukumini yang lagi dengerin,
1: mm-hmm.
0: buat Bu Asia, buat Pak Basri, buat okay. Pak Gandin sama Mbak Nasir,
1: mm-hmm.
0: buat adikku yang suka dana ya, Raima Rupan,
1: mm-hmm.
0: buat semuanya Mbak Dina.
1: Semuanya aja, ada spesialnya enggak nih?
0: Spesialnya buat kita semua ya Mbak Dina, mm-hmm. semoga sehat panjang umur.
1: Amin ya Om.
0: Buat Mbak Dinanya terima kasih atas waktunya.
1: Mm-hmm. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Junedi dari kawasan Pakualam, Bu ya, terima kasih kembali, ditungguin aja lagunya ya. Kita lanjut lagi ya Sobat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via telepon? Halo Citra Gongseng. Waalaikumsalam, ada Mama Angel, betul?
2: Ya Mbak.
1: Gimana kabarnya Mama Angel?
2: Alhamdulillah sehat, kabar Mbak Dina
1: sendiri
2: pasti sehat ya.
1: Oh, alhamdulillah sehat walafiat. Lagi ngapain?
2: Alhamdulillah kalau bisnis. Apa Mbak?
1: Lagi ngapain Mama Angel?
2: Apa sih itu tuh kesini Mbak, bentar lagi berhenti Mbak.
1: Bentar lagi berhenti
2: ya,
1: istirahat dulu ya.
2: Ntar ya.
1: Betul, istirahat dulu, makan siang dulu, zuhuran dulu ya Ma ya. Yuk pantun dulu Mama Angel.
2: Iya pantunnya ya.
1: Yuk.
2: Kau pergi ke Jambi membeli semangka.
1: Cakep.
2: Semangka kau beli berwarna merah. Setiap hari dengar radio Citra. Karena ada Mbak Dina yang jadi penyiarnya.
1: Aduh, bisa aja nih ya. Jadi ngantuk, jadi melek. Dina nggak jadi ngantuk kalau diginiin kan sama Mama Angel.
2: Iya. Semangat buat Mbak Dina ya.
1: Siap, terima kasih
2: ada
1: banyak Mama
2: Angel.
1: Gimana, boleh boleh yuk, gimana?
2: Iya, hari ini hari Selasa.
1: Cakep.
2: Dua hari lagi hari Kamis. Kalau setiap hari dengar radio Citra, sekalipun hidupku menjadi manis.
1: Oh, aduh, alhamdulillah ya, turut bahagia kalau gitu ya. Biar hidupnya
2: kalau
1: makin betul, manis.
2: Kalau dengar radio Citra ya.
1: Biar terhibur ya Maya.
2: Oh iya.
1: Alhamdulillah ya, bisa menemani Sobat Citra semua di rumah dengan mengudara di Radio Citra. Lanjut yuk, lagunya mau denger lagu apa nih Mama Angel?
2: Lagunya Engkaulah Takdirku dari Wenina.
1: Kaulah Takdirku.
2: Iya.
1: Kaulah Takdirku. Oke, lanjut salamnya dulu buat siapa aja?
2: Ada buat Ibu Junaidi tadi, ya makasih salam sapanya buat Mas Ari, Mang Ardianto juga tadi ya, yaudah salam sapa ya, semoga salamkan sekeluarga ya, buat Mbak Kus, Mbak Wijanti juga, buat Mas Aladin, Mas Arsanto, Pak Lirohidi, Mbak Mi, Saki Amir juga ya, buat Mbak Fatima, Mama Isla, Mama Depen juga,

0: surat maunya juga, Bang Edi Semangus, Mama Papa Repan juga yang ada di Marga Bakti. Buat siapa lagi tuh? Buat Ogolnya juga, Mama Erma, Yuwani, buat Bunda Fitri juga sekeluarga ya, Bang Sudirbon, Mama Papa Kesa, buat Bang Pailida juga sekeluarga, Bang Dapur, Bang Jadwaja. Buat semuanya jelas Kak Dinah yang lagi dengerin, selalu pantengin ya. Salam kompak semuanya, semoga selalu sehat, selamat aktivitas, semangat aktivitas ya. Buat Mbak Dinahnya, semoga selalu sehat, lancar segala urusan rezekinya ya Mbak ya.
1: Siap.
0: Jangan lupa juga makan siang ntar ya Mbak ya.
1: Oke, terima kasih banyak Mama Angel, jangan lupa istirahat juga makan siang.
0: Iya Mbak, makasih ya Mbak ya atas waktunya. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mama Angel. Ya udah hampir ya, dikit lagi jam 12 siang, waktunya istirahat juga. Dan ya buat sahabat Citra dimanapun berada juga pastinya udah waktunya istirahat ya. Ya langsung aja nih sahabat Citra, kita puterin dulu ada mahar dari Bunda Rita Sugiarto. Semoga dapat menghibur dan menemani aktivitasnya menjelang istirahat di siang hari ini. Sama-sama kita dengarkan lagunya, selamat mendengarkan dan selamat menikmati.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klingi, 0813-7765-0541.

9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812 7481 2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823 1220 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821 7929 1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857 8883 1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812 7872 1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saya Pak Ngatemin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di kedia.

0: nyut-nyut kakinya, ya terus itulah minum agarilus drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum, saya minum ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah agarilus drop sama madu hitam sama Well Pro Ganda.
1: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
5: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah Bang Bayi, Pak. Kayak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho, Nyang. Prokanda, produknya agar ilus. Cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
4: Keluarga sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan Agarus Drop. Gamat yang terdapat pada Agarus Drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan Pegagan, berfungsi untuk merangsangkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel darah.

0: faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabepingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
5: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.
0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang dumados dhateng kepanggih malih kali dina siang menika. Ingkang badhe ngrancangi panjenengan sami leyeh-leyeh nyambi mirengake tembang-tembang campur sari.

Nika panasnya mencapai 35 derajat. Eh, jangan panasnya luar biasa, nggih. Matahari ne terik, nggih semangate aja ngantos pudar pokoke. Sing semangat niki apalagi yang bekerja di luar ruangan nggih, semangat terus. Ampun kesopen siapkan toyo putih sing kathah nggih. Nek ngelakkan langsung ana seger ngombene sing anyes-anyes. Rencengi siang menikah di Mas Jajeng. Kagem mirengake tembang campur sari, monggo diatur ya tembangnya. Niki aja mirengake tembang nopo siang menikah. Saged keguyupan eng 0733 sekawan gangsal tunggal songo pitu pitu. Amun kesopen siang menikah paswate campur sari sakpore agari lustrop merem tenang.

0: campur sari sak pore.
1: Agar ini sedo parem tenan.
0: Parem tenan. Kali sinten?
1: Saking rumah kali mbak.
0: Bu kasiem ge?
1: Ge.
0: Wala, dek wingi agak disenggol kali sinten dek wingi niko. Bu kasiem, pripun kabar e?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Tasih nyopo niki bu e?
1: Ge.
0: Tasih nyopo bu kasiem?
1: Tasih kenden
0: niki
1: anu mbak.
0: Napa? Ge. Tasih leyeh leyeh.
1: Nggih kali ngopi
0: niki. Oh ngopi wala jan Bu panas-panas ngopi iki lho.
1: Ya mari kita nate ngopi.
0: Monggo dinikmati Bu Kasiem. Ya diatur tembange jeneng mirengake tembang napa niki?
1: Coba tembange tatu mawon, Mbak.
0: Tatu?
1: Nggih.
0: Nggih siap. Salam yuk monggo kagem sinten?
1: Kagem Pak Hatanto, Alati, Mbak Wisi, Mbak Gus, Mbak Fatima, kalian Kaki Amir. Kalian sedaya kan kita mawon lah, Mbak. Wong mboten tau nenggol tapi mboten kelingan.
0: Nggih, wonten spesiale mboten kagem sinten?
1: Spesiale kagem Mbak Dina mawon sekentian, sedang ada tugas.
0: Oh, nggih, siap. Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Kasiem saking kawasan Blue Mai kalian ndek wingi nembe disenggol ora tau gabungan. Siang menika saged gabungan malih nggih, Bu. Pinteri mawon tembangnya tatu saking Arda tak puterane. Monggo Dimas Dasung diaturi malih yuk sinten malih niki sampun ngenteni ing via telepon. Halo campur sari sapore.
2: Sari Nusro marem tenan. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam. Wonten Mama Depan nggih.
2: Nggih pripun kabare Mbak Dina?
0: Alhamdulillah kabare saya mawon. Mama Depan jenengan pripun saya mboten?
2: Saya mawon sami mawon.
0: Alhamdulillah. Tasen napa niki Ma?
2: Layah-layah Mbak Dina
0: panas sepol. Layah-layah panas sepol, ancene panas temenan nggih. Cuaca nejer, wis teng griya mawon iki penake ya.
2: Iya.
0: Yuk salame salame tembange riyen ding. Aja mirengake ngerti teman apa?
2: Ini anu Mbak, teng emperan iki panas teng griya.
0: Pripun?
2: Aku pinggiran griya nih.
0: Oh, neng latar.
2: Nggih, teng jero niku malah panas.
0: Ngisis nggih mangke.
2: Nggih.
0: Jan ngisi penak tenan. Jane enek wit peleme ngono wis sambil nglutis ngono. Ya diaturi tembange Mama Depan.
2: Banget telat kirim mawon, Mbak.
0: Telat kirim.
2: Niki Mas Liman telat ngirim.
0: Walah Mas, ya mok niki Mas.
2: Wis nyampe damel ngrungokne radio ya, Mbak Eza.
0: Ngrungokne radio. Nggih Pak Leman dinteni kirimane Pak Leman aja nganti telat pokoke. Ya salame. Deh, tembangnya pun dereng mau.
2: Dereng?
0: Tembangnya sampun dereng mau, dereng ya?
2: Sampun telat kirim.
0: Oh, telat kirim.
2: Telat ngirim.
0: Oh iya, nah kan kesopen malahan iki. Ya salame diatur ya Mama Depan.
2: Salame kagem Bu Kasiem mau. Tak sesuaya malahan. Loh, Mbak, mau pun absen kok.
0: Spesiale wonten.
2: Spesiale aku Mbak Dina nggih. Moga sehat panjang umur, murahkan rezekinya dan bentengkan dodonya.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur nuwun.
2: Nggih, matur nuwun ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Depan, matur nuwun sehat selalu nggih Ma dinteni mawon tembangnya telat kirim. Mon mboten telat-telat malih niki Pak Leman nggih. Mangga setenggal malih di Mas Jajeng. Sinten malih badhe nyuwun tembange dihaturi. Halo campur sari sakpore.
3: Hari Lestra marem tenan.
0: Marem tenan wonten Pak Harmono niki. Pripun kabare Pak E?
3: Alhamdulillah, Pak. Pangandut tempo sehat.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu nggih Pak Harmono.
3: Nggih, Pak.
0: Tasih napa niki Pak Harmono?
3: Pripun, Pak?
0: Tasih napa?
3: Wah, tasih leyeh-leyeh kali ngopi.
0: Leyeh-leyeh kali ngopi lajen barengan kali Bu Kasiem tasih ngopi. Ngopi panas-panas ngene iki.
3: Nggih kopi kendel yang benenan terendang.
0: Oh enggak dinikmatan nggih, dinikmati nggih Pak e kopine. Direncange kali tembang campur sari niki Pak jeneng mirengake tembang napa?
3: Bulan bintang mawon, Pak.
0: Bulan bintang nggih siap. Salamnya diaturi kagem sinten?
3: Salamnya kagem Bu Kasiem mau, kagem Mama Depan, kagem Mama Islam, kagem Bu Sumani. Para isi, Mbak Mis, Pak Arbis, Bu Karbis, Pak Yono, Pak Mas Adil Waluyo, Mas Wajud Jahit, Pak Mas Atanto, Mas Adil kula Mas Aladin, Mas Parmen, Mas Junaidi, kagem Mbak Kos, Mbak Widianti, Mbak Tindi, Mbak Fatima, kagem Mama Anugrah, Mas Suratno, kagem sedaya mawon apa?
0: Sedaya mawon, spesialnya wonten kagem sinten?
3: Yes, spesialnya kagem Mbak Tindi, Mbak Ayu Tukas, Mbak Tuspani Purno mawon.
0: Siap, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu nggih Pak Harmono dinteni mawon tembang nggih. Mangga Dimas Jajeng wayahe campur sorian riyen niki kaping pisan sampun wonten iki tembangi Arda nggih wonten tembangi Tatu niki ajeng rencang Ibu Kasiem nggih ingkang tasih ngopi-ngopi niki mangga Bu E dimirengake tembangi sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar lustrop marem tenan.

0: Travel Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Setunggal atus kalih koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di

102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Tinggal Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Nama saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Pak, cepet toh gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasi

0: Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding. 0821-7962-1411 dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinje. 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau. 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah. 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur. 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit. 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: terganggu, tak kenangnya salah ya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Oke Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan ki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Oh, alah. Yo najan to ngene yo panggon obat lho Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, koyo to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat dan

0: dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Graviat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi.

0: hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

sulit di antara manusia, maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM.

0: Lebetan sangu eta ibu.
1: Sancana nginum obat ayeuna anu dira anu diunyut obat naon?
0: Nah, abi ki cuman nanurut kana anjuran sadarek-sadarek eta lamun tosep obatna sakit deui ya, beuteung peurih deui, peureuh deui. Kan di lambung eta geus luka. Abi Sukanta YP Nubumina di Manggarawan RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu Lampung Timur.
1: Anu asli
0: nak mah
1: apa?
0: Atuh teh kita cek mah gitunya.
1: Kronisnya,
0: amun tos ngadahar jeruk eta ibu, ya Allah perihna gitunya.
1: Obat naon eta?
0: Agarius drop katanya. Alhamdulillah, nya abi eta isuk saacan tuang eta diminum 15 tetes, terus tas salat zuhur eta diminum deui 15 tetes, tas salat asar 15 tetes.

0: eta wungkul ti abdi agarilus dropnya. Amin amin amin aminnya. Lo sakitu wae lah ti abdi, ulah poho nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan nyata, Labuan Ratu nyata alhamdulillah nyata-nyata amin.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya,

Haratuswai koma nama FM Lobok Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegiliau petang kak ni jumpa lagi dengan Juna. Go haratuswai koma nama FM Lobok Linggau Radio Citra ya. Nah lor petang kak ni obu nak ngajak pengagil ya untuk berdendang bahama dendang budaya. Go haratuswai koma nama FM Lobok Linggau yang juga nilai ada informasi mengenai kasus dan juga berita yang lagi ya padek kali yang lagi padek kali yang lagi ramai itu ya gak harus sesuai kamu nama apa yang lubuk linggau di Citra Bibole Mes. Nah untuk itu pengagil ya jangan lupa ya bergabung dengan Juna nikmati tembang-tembangnya gak harus sesuai kamu nama apa yang lubuk linggau ditunggu minat gabungnya ya. Oke paham ya iyalah kalau macam itu angkat-angkat berdengkang kak gak usah nak marah nak usah emosi ya langsung salam ke salam sapa kak untuk yang terkasih rumah ubek nek nang nek no ya koyong kopai kance ede dulur ya. Mari kita happy dan juga bahagia itu ya bahama haratuswe koma nama apa yang melobo linggau radio Citra yalah kalau macam itu gak usah nunggu lama-lama ya kita put input ya mari berkumpul jangan ribut go haratuswe koma nama apa yang melobo linggau Citra hilang pari petang padek begitu.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne, sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: Dokter Herbal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus kita

bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

0: Semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia Cara berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Inilah 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tip sehat Dokter Herbal. Tip sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Iptak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
3: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
5: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan

0: Sipang di Mataram Tugu Mulyo, Apotek Vivi Farma Hawukir Sari Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus seri yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM.
2: Bang, SMS-nya buat tuh bang.
3: Kok, Bang Jeki nyuruh studio bentar.
2: Oh, Bang Jeki. Cek tuh SMS apa ya leh?
3: Biasa, kanti abang lah. Nyonanya apa kabar?
2: Nen cek tuh SMS apa ya leh?
3: Kau kok ya lagi lo lah jelih anjingnya lah katu kok SMS.
2: Kini dong bang lepon yang nian palo kok menculik abang kini dong. Banyak nian bisnis SMS abang dong po. SMS dari sepo pulo bang.
3: Bo sabar, awak kok ada bepe cuman bukan ngubung awak, awak kok ada seniman. Aku curiga baik.
2: Bo siko apa ya bang tuh dulu, wadah lima pokoknya ada SMS. Ah, kok sepo sayang-sayang kok, sepo sayang-sayang kok wadah dendak dong. Kini tuh abang tuh berpikir lah bang, masa iyo abang main SMS adik-adik sayang nian. Dia udah tahu abang ada di rumah tuh, dia udah basasa, wadah dendak dong bang.
3: Yo awak salah ngapo awak dari bepu SMS tadi. Jok adong atau adik benci dalam SMS itu adik sayang.
2: Lah bang, jangan berbanyak cakap ya bang dale. Daripada palo abang dok pecan beko elok HP itu nawak.

0: Pula di sangku abang tadi iluk dari adik muda. Kulak buruk lah dari adik. Maka tu abang banding dengan si adik. Dia tahan gi abang sayang nian dengan adik.
1: Dia tahan gi, dia sayang gi. Atau sengaja ni anak balik.
0: Ya abang tu nak balik Nela. Abang tu nyagi-nyagi lah adik tu lah. Sayang abang cik tu.
2: Inilah 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda, memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
0: Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya, Bu, sebentar.
2: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
2: Sabar, Pak. Coba minum ini.
3: Apa ini, Bu?
2: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
4: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau. Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
6: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

Hara sesuai komen ama IPM Lubuk Linggau Radio Citra Hilam pari petang pade tegilau ya. Balik gigi June go Radio Citra di program yang paling dinanti ya. Sore-sore ini untuk koyong kopai, nek nang nekno, bujang dehe ya. Dan juga wak nang wak ino. Cak mana wak nang wak ino ya. Li dulu mbak su celano. Celayo, celayo ya. Basuh ke sungai ya, jangan bisu ke umah ya. Umur mau bu gitu. Ayo ada yang gitu. Nah, gara-gara ayo gitu kak nih ya. Kak ada kabar dan informasi terbaru untuk kamu khusus Lubuk Linggau, bahwa di Lubuk Linggau kak nih dikepung 57 titik api. Nah, ada titik api ya dak lor di Lubuk Linggau ya. Dan 23 hektar lahan hangus damkar banyak yang sengaja dibakar. Berarti bukan gara-gara gejala alam, tapi gejala manusia. Aduh, ngapa ya manusia tak hobi kerusuhan, bukan kedamaian ya? Aneh deh. Harap sesuai komen nama IPM Lubuk Linggau. Heka ada kabar terbaru. Dilansir 1 jam tadi, Lubuk Linggau dikepung 57 titik api, 23 hektar lahan hangus ya, 23 hektar lahan hangus kata damkar banyak yang sengaja dibakar. Oh, lah sudah ada potensi disengajoi lagi. Apa dak nambah? Dilansir dari linggopost.co.id, musim kemarau memicu lonjakan kebakaran hutan dan juga lahan karhut lagu kota Lubuk Linggau. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Damkar PB mencatat angka yang mengejutkan sepanjang tahun 2005 itu sudah 57 kejadian karhut lah berhasil ya diatasi ya. Berdasarkan pemaparan dari Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Damkar PB Lubuk Linggau, Bapak Suryo Amrinata, halo Bebek, halam hangat sang June go Radio Citra kak ya, mengungkapkan rincian data itu ya pak ya. Kalau untuk memadamkan titik api June tidak bisa pak, kalau menghidupkan titik-titik kebahagiaan dan kemeriahan go acara pakai jasa June Kemilau MC luar biasa. Bukan lagi promo ya dengan petugas damkar, siapa tahu kan dia nak butuh yang semangat membara seorang MC Dedeo ya. Nah, Kepala Bidang Penyelamatan Lingkungan Hetu nih memaparkan Bapak Suryo Amrinata untuk bulan Agustus terhitung 19 kejadian itu di Agustus bae go Linggau kak ya. September sampai saat ini ya Hetu di total gili-gili ada 35, jadi totalnya 54 ditambah bulan Mei jadi 57 kasus. Dudoy ya. Nah, dan juga kalau angka, walaupun angkanya Hetu ini tinggi ya, Hetu BP Surya menegaskan mayoritas kebakaran yang terjadi Hetu ini berskala kecil ya, namun tetap dicatat sebagai karhut lah, kebakaran hutan dan lahan. Walaupun lokasi kecil-kecil dan banyak di tempat apa yang ditunu ya, Hetu ini tetap dimasukkan ke dalam data. Oh, jadi nunu sampah be termasuk karhut lah ya. Duh ya, cak mano aku nih ya, aku nih galak bakar sampah di rumah tau ya, karena aku udah gam buang-buang sampah tuh. Pertama lah busuk ya, kedua jiu ya, ketiga mobil apa ada ya pai, empat namanya itu, apa namanya itu. Tolong dong Dinas Lingkungan Hidup ya, atur sampah di waringin lintas RT 4 Kelurahan Pucak Kemuning Lubuk Linggau Utara 2 ya. Dan ketiga rumah aku tuh udah terlalu rapat ya, dan keempat lahan kami tuh masih ada tempat. Nah ya, jadi maafi Juna ya, bukan Juna Karhut lah. Oke, masih kita lanjuti ya. Jadi kebakaran kotak hampa atau tapan sampah itu termasuk karhut lah berdasarkan data dari Dinas Penanggulangan Bencana Damkar PB Kota Lubuk Linggau ya. Nah, dan banyak juga ya kebakaran itu nih karena disengaja ya. Oke, dan itu adalah pola yang hamai go lapangan haragi ya. Banyak titik api bermula sang kebakaran hampa yang ditinggalkan itu ya, ditekai ya tanpa disiram hapai padam. Nah, kalau Juna dak ya, menjuna takut was-was sampah itu masih hidup, Juna siram menayo, karena Juna juga udah tahan dengan asapnya dan juga bakal bahayo ya. Nah, kalau di tapan sampah itu nih ada bekas ya, ada bekas bakar apa yang ditinggal ataupun memang ada bekas bakaran yang masih ada apinya tidak disiram ya. Nah, itu masih termasuk dengan kebakaran hutan dan juga lahan, dan itu harus diatasi ya sayang cinta ya. Oke. Nah, sementara untuk lahan mineral atau lahan kering, polanya tuh lebih mencurigakan ke hampir
semua titik api berada di pinggir jalan utama. Duduy, ya. Nah, Manobu memancing Hetuni dengan hal-hal yang gila, membakar titik api di pinggir jalan utama Hetuni. Manobu bakar petung rokok, bakar korek, bakar name-name. Nah, Hetuni gecang meledak ya lor ya. Nah, untuk lahan mineral dan juga kering, kebanyakan kejadian itu di pinggir jalan. Jadi dugaannya atau kesengajaan masyarakat itu nol. Tapi ada juga yang kejadian di Lemutan, tapi mayoritas di pinggir jalan ya. Dari 57 kasus tersebut, total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 23 hektar. Rata-rata luas per kejadian Hetuni 0,1 hingga 0,2 hektar. Namun ada satu kejadian besarnya yang menyita perhatian ya. Nah, yang besar itu salah satu yang kebakaran di belakang terminal Go Petanang sampai sekitar 4 hektar. Duduh ya. Uang Petanang, gimana uang Petanang itu ya? Dan yang lain-lainnya tuh cuma 0,1 sampai 1 hektar. Nah, untuk itu dulur galu-galunya lah tahu titik api di Lubuk Linggau Kak Benya ya, jangan jelas memacu titik api ya. Tapi kita memadamkan titik api dan juga menahan api dan memampatkan api itu ya. Acak ada titik api itu pacak ada ya untuk gulai ya, penggoreng telok ya. Mana ada titik api yang pacak untuk gulai goreng telok itu nih dapat sangat efektif itu ya. Dijadikan warga masyarakat Lubuk Linggau untuk menghemat gas ya. Kalau pacak ide lur ya. Tapi jangan lupa dipadam ya. Nilai tetunu gale ubu ya deh. Oke ya. Nah, selanjutnya kira-kira ada berita apa lagi sih? Edeo ya. Ada berita apa lagi sih? Edeo, jangan kemana-mana. Tetaplah dengan Junago Haratus Wai Komana Maya Pam Lubuk Linggau Radio Citra.

Ya untuk dulur gili ya yang lebih gabung dengan Juna kali gece yang lebih gabung go 0733451977 nyo. Pasalnya jangan lupa citra hilang pari petang pade itu gili ya. Jangan lupa bahalam apa dan juga request lagu favorit ponga gili ya tuh ya. Pok petang ponga tuh ramai ugi pasar dak sepi ugi kuburian ya. Anggap pilih go pasar pegu kuburian. Mena aku dak galo-galo ya. Aku pilih di pulau yang indah penuh dengan harta karunnya. Ini di mulai ngayal jelas ya, penuh dengan orang baik-baik ya, dan juga tempatnya nyaman sejuk dan banyak ayonya ini ya, dan banyak bahagianya ini bersama dia ini ya, mujo lagu tegete ya. Oke, kalau macam itu langsung baik kita ke berita selanjutnya. Kira-kira ada berita apa? Yuk kita godok-godok, kita pilih-pilih dulu yang bagus nih untuk sahabat citra gile-gile ya tuh. Berita namanya lah kira-kira.

Harus sesuai komen nama FM Lombok Linggo Radio Citra. Sekarang kita ado lagi nih ya, yang nak Juna kasih tahu dengan kamu galo-galonyo. Ini berita duka dari relawan MBG di balik kerjonyo yang luar biasa ya. Ternyata dia ini dibono ya oleh kuatnyo. Nah, cak mano ceritonyo? Hal ini terjadi di Bengkulu. Ya ampun sedih yo, kita bekerja dibunuh juga. Apalah masalahnyo? Ngapa harus ada pembunuhan ya? Oke, Juna ucapkan selamat petang untuk Ponga Gelia, untuk Rapli, untuk Nani ya, dan juga cucu Hasan ya, Rias dan juga Gelia ya. Ya, semoga para pendengar yang mendengarkan Go Lombok Lingga Utara, Timur, Berir, Selatan, Go Kota Jambi, Go Empat Lawang, Lahub, Bengkulu, kami selalu happy dan juga bahagia. Bahame radio kami Radio Citra, harap sesuai koma nama FM Lombok Lingga Citra hilang pari petang pade tegelau. Pastikan bertemu. Oke. Harus sesuai komen nama FM Lombok Linggau. Berita selanjutnya ini dari MBG ya, yang mengerikan galak ya. Oke, pengakuan tersangka di balik tewasnya relawan MBG Go Bengkulu yang dibekap digendong 100 meter lalu ditenggelam ke dudu ya, lengkap mana itu mau noang ya. Oke, dilansir dari linggopos.co.id, teka-teki kematian tragis relawan dapur makanan bergizi gratis MBG Padang Serai, Indo Melpi Yunadatia, 24 tahun, perlahan terkuat. Terduga pelaku berinisial RP akhirnya memberikan dan juga membeberkan detik-detik terakhir korban di hadapan penyidik ya. Oke, nah bukan cerita perebutan atau perampokan, pengakuan RP itu mengarah pada aksi pembekapan yang berujung pada penenggelaman go aliran sungai kawasan Kampung Bahari Bengkulu. Dalam pemeriksaan polisi, RP ngaku galah itu nih bermotor bermulah ya di sekitar sepeda motor korban go lokasi itu ya. Itu membekap mulut Indomelpi ya. Nah, itu digendongnya ya, ledu itu ya bekap dan nah itu ledu itu ditenggelamkan karena colade pihak lain ya. Nah, yang ningok ya. Nah, dan juga setelah dibekap tubuh korban kemudian digendong sejauh kurang lebih 100 meter dulu ya, agak jauh ya. Nah, dari posisi motor menuju tepi sungai, di sanalah korban ditenggelamkan sampai meninggal dunia. Dudu alangkah kejahat kawan itu nih ya. Itulah bu, nak pele-pele berkawan ya lur ya, jangan gak berkawan dengan wong yang gak behes itu ya, gak genah itu ya. Polisi juga mendalami posisi sepeda motor korban yang ditemukan tergeletak di pinggir jurang tak jauh dari lokasi kejadian itu ya. Oke, dan mengklaim motor itu nih terjatuh saat proses pembekapan tadi, jadi masih bergerak ya. Nah, di tengah spekulasi liar warga, penyidik juga menanyakan dugaan adanya kekerasan seksual dan iya kan nih apa ya namanya itu tersangka juga membantah tudingan itu nih cul ya. Tidak saya lakukan ya, waktunya cepat mana mungkin itu nak macam itu ya deh, macam itunya itu ya, dan itu meninggal di tempat berarti lemannya itu ya dalur ya, baru dibekap lah meninggal. Oh tapi membekap itu uang besar dede ya, nyola ya deh, susah bernapas ya. Sampai saat ini polisi masih mendalami kegiatan itu nih ya, tentang kematian relawan MBG. Dan saat itu nih warga menemukan batu menempel go tubuh dan pakaian korban. Batu itu diduga digunakan untuk memberatkan tubuh supaya tenggelam. Namun polisi masih menyelidiki keterkaitannya tuh secara ilmiah. Pintar juga malingnya ya, tahu hukum fisika ya, hukum Pascal, hukum Archimedes. Mengapung dan terapung dibuatnya ya dak lor ya. Oke, dan selanjutnya ya, motif pembunuhan itu nih mengejutkan. RP mengaku nyimpan dendam lama saat masih di bangku SMP. Nah ya lor, jangan galak ngucak wang, jangan galak bekatnya besingan wang ya, jangan galak bermasalah dengan wang. Ini ngona dendam ya, membara ya dari SMP sampai ya dewasa ya, baru terjadi pas ya dewasa bekerja sesama MBG ya. Itu ngaruh membekatnya jangan galak bising ya, membetingkan jangan salah ya, membemain jangan gilo, jangan bodoh ya. Rasa sakit hati yang dipendam bertahun-tahun itu disebab pemicu emosional RP hingga nekat menghabisi nyawa Indomelpi.
pria. Peristiwa hetoni sontak menggegerkan warga Bengkulu setelah jasad Indomel P hetoni ditemukan mengambang go aliran sungai Kampung Bahari ya. Pagi yang biasanya tenang go Desa Ria Sabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma selama 15 September 2026 berubah menjadi lautan duka. Tangis keluarga pecah saat jenazah Indomel P dipulangkan sang rumah sakit Bayangkara ke rumah duka. Perempuan 24 tahun yang dikenal aktif dan ceria itu ini pulang bukan dengan tawa melainkan dalam kondisi sudah tiada. Ya Allah ya Allah ya. Padahal dia cerah ceria ya. Mungkin cerah ceria sikapnya tuh salah tuh ya. Dibiarkan nyakiti hati wang, kayak itu kan latih maaf. Nah ujung-ujungnya dendam membara ya. Aduh ya ampun ya. Sedih deh aku ya. Tuh lalur kita tuh menak beladas, begelut ya, beregam tuh ya, di rem, ditahan-tahan ya. Jangan nak sekenda obu nak ngate wang itu ya, apalagi kita nyio-nyio ke wong kayak itu kan. Kita udah tahu hati dan keadaan wong, ada yang bisa nerimo, ada yang anggap itu hiburan, ada yang anggap itu tekanan, bahkan ada yang anggap itu tuh adalah suatu pelecehan, pencemoohan. Nah itu tuh makanya setiap Juna sudah bercanda kalau bawa acara pucaman-pucaman itu, Juna selalu minta maaf itu ya lor ya, pok nape ya, pok ngapo, pok cula di dendam yang membara ya. Ini pelajaran untuk kita-kita galo-galo, cak mano caronyo kita itu bisa menjaga sikap kita ya. Oke lor ya lor ya. Nah untuk itu dolor galo-galo, hati-hati kalau bercanda ya. Oke kalau macam itulah tadi berita tewas nyo ya, relawan MBG go Kota Bengkulu. Uangnya tuh bernama siapa tadi tuh ya, namanya Indomel P ya, yang berasal dari Ria Siabun Bengkulu ya, hetu Desa Ria Siabun ya, di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Uang jauh ya lur ya. Nah semoga peristiwa dan tragedi hetu nih dapat memberikan pelajaran ikal pongagil ya, untuk tidak melakukan hal-hal sepele ya. Obo salah sang kok juga pecah dendam ya. Obo belada sebelebihan juga pecah dendam. Obo beregam kelewatan juga pecah memicu dendam ya. Obo tidak merespon wong juga pecah memicu dendam ya. Obo banyak diam juga pecah memicu dendam. Jadi jangan salah dalam bertindakan itu ya lor. Ingat galau-galaunya tuh dikontrol ya. Yalah kalau macam itu masih ada waktu nih untuk ngangkat si kopen telepon langsung be yang nak bergabung gua amai gua 0733 451977. Tapi mengingat waktulah petangnya HKA ya lur ya, 17.47. Untuk itu Juna pamit undur diri. Masih binya untuk yang digabung pongagil ya, semoga selalu sehat dan juga bahagia. Bahamai harus sesuai komen amai pamlubuk linggau Radio Citra. Semangat dulur, jago sikap dan jago tindakan biar tak menimbulkan dendam berantakan. Juna pamit, mohon maaf menandai hal kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah 102,6 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter. Tentu udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
1: luar biasa
2: deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya
2: sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 13 Pangkal.
3: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
3: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
2: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
3: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
2: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
3: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
4: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0

0: 8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilo series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal-Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikitpun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya, pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah, bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya dialah yang kuasa menolongnya, dan dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
7: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeg gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
6: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
8: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
9: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mana?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
8: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
9: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
8: Morinda? Siapa lagi Morinda?
9: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
8: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
9: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
8: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
10: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
11: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemekeh, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabapingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, nggak perlu disuntik, cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
8: Tim Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
9: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

dapat dari kita. Kita gunakan agar lusi jauh, di mana agar lusi jauh berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Baroka, alamat Dusun 1, Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

menonjol itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari. Nah, utamanya

0: aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.

Hey, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Masih bersama di Goda Koplo. Agar lu selte sehat segar dan juga semangat. Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Malam hari ini suasananya tuh kayaknya tuh enak ya. Karena malam kemarin itu kalau enggak salah ada peristiwa apa ya yang kemarin yang Bulan ada bersama siapa bulannya? Mbak Bulan ya. Malam kemarin itu ada kejadian seru pokoknya ya. Ada Bulan dengan Komet. Komet. Agak dulu ya. Kita tengok dulu berita kemarin tuh di Linggau nih ya. Pokoknya seru lah kemarin tuh ya lor ya. Pokoknya di Linggau nih lah seru. Lah ada bulan, lah ada beruang. Lah ada kebakaran ya. Lah ada galoh. Baik kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Bulan dan bintang ya. Bulan dan bintang salah ya. Kemarin tuh ada fenomena konjugasi bulan dan bintang ya. Ternyata itu planet Venus ya. Oh iya. Kita kere tuh nih bulan dan bintang. Enggak taunya planet Venus ya. Cak manon yang sih fenomena konjugasi bulan dan bintang ternyata apa tuh namanya itu planet Venus ya. Nah, kaget kita simak penjelasannya. Musim kemarau ini ya. Juna tuh cak nak semeh itu ya lor ya, cak nak slomeh itu, cak nak sonop honjo, daya tahan tubuh rendah, mana lagi aktivitas padat-padatnya ya. Ya kita harus bersyukur dulu lah cak ini ya, dahan be bisa bertahan dengan menggugurkan daun-daunnya ya. Masa kita tidak bisa sih bertahan ya di antara panas ya. Yalah kalau macam itu ya lor ya. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau. Tidak hanya lagu-lagu yang akan Juna berikan, ternyata Juna juga punya gosip dan juga informasi yang harus kita dengeri biar hidup ini ada kemajuan ke depan, ke sana dan ke sini. Untuk itu jangan lupa untuk bergabung bersama Juna di 0733 451 977, di Citra di Goda Koplo, agar dilusil te awali hidup dengan sehat, segar dan juga semangat.

Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Kemarin ada fenomena konjungsi ya, bukan konjugasi. Kalau konjugasi itu ya hubungan, konjungsi ya, gabungan ya, hubungan dengan gabungan beda ya. Kalau ada hubungan belum tentu bergabung, kalau bergabung pasti ada hubungan. Karena kan bohong ini kan gak ada hubungan tapi banyak sandiwara, ice drama. Kalau sudah bergabung pasti ada hubungan ya, pasti ada maksud dan tujuan. Nah, ternyata fenomena konjungsi bulan dan bintang yang kemarin kita lihat setelah maghrib itu bukanlah bulan dan bintang tetapi planet Venus. Iya, sayangnya Juna kemarin tuh gak keluar rumah, jadi Juna gak nengok planet Venusnya. Warganet kembali heboh melihat bulan sabit berdekatan dengan satu bintang yang sangat terang di langit barat setelah maghrib. Banyak yang mengira itu bintang kejora berdampingan dengan bulan. Faktanya itu bukan bintang, melainkan planet Venus. Aduh, ya, kamu percaya dak kemarin ada yang nengok dak bulan dan bintang berdekatan ya? Ini ada Rizky Nugraha. Nengok dak Rizky kau? Ah, kau nih ya. Ada juga Wantofir ya, ada juga Lestari Abadi ya, ada Gunar. Oke, ya udah deh kalau begitu aku nak lanjut lagi membahas bulan dan bintang yang abis maghrib kemarin muncul di langit barat ya. Oke, Cak Cinta Aku ya. Edil. Baik, kalau begitu konjugasi bulan dan Venus ya, itu ternyata adalah konjugasi bulan dan Venus. Secara teknis, konjungsi adalah kondisi di mana dua benda langit memiliki bujur langit yang sama dari sudut pandang bumi sehingga tampak saling berdekatan. Oh iya, karena kan yang namanya bulan, bintang, dan makhluk angkasa, benda-benda luar angkasa itu ya, ada rotasi bumi. Nah, ternyata dia tuh berada dalam satu pintasan sehingga dia tingoan, cak itu kan menubuh dalam satu jalur kan, dalam sejalan itu kan mudah, buat nak ningok, nak manggil hoi, halo, tuh kan menemuku Juna, nah, tapi menubuh belainan nggak disana ku disikat ya dak ketekele heto ya dak lor ya. Nah, ternyata itu adalah konjungsi bulan dan Venus ya. Bulan dan Venus terlihat sangat dekat, hanya terpisahkan 1 derajat, dan keduanya dapat dilihat pada pukul 18.22 saat senja. Venus sering disebut bintang kejora. Kalau Juna bintang apa? Edil ya. Iya, Venus sering dibilang bintang kejora karena magnitudenya yang sangat terang, cahayanya cak Juna terang menyala, kemilau. Kalau Juna bukan bintang kejora ya, tapi bintang kemilau ya, Al Raja. Nah, mencapai 4,11 jauh lebih terang dari bintang manapun. Jadi saat kita melihat bulan dan bintang terang, bintang itu adalah Venus. Tapi kalau kamu melihat manusia paling terang menyala, dia adalah Juna. Hehehe. Sudah berulang kali kau kompenkan. Nah, terus ngapo kemarin tuh yang kita tengok abis maghrib di pucuk langit bagian barat itu tuh ketekeli UG bulan dan bintang ya. Nah, karena orbitnya yang dekat, lintasannya yang dekat dengan matahari, Venus selalu terlihat tidak jauh dari matahari seperti aku dan kamu ya sahabat Citra ya. Saat fase bulan sabit, posisinya sering berada di dekat bulan dan di langit barat setelah matahari terbenam. Menjiwango butuh sunset ya, bukan genset. Genset tuh malah pepade yang pakai genset itu ya lor ya. Nah, sekarang pukul 20 hingga pukul 20.00 waktu setempat dan dapat diamati tanpa alat bantu optik di seluruh wilayah Indonesia. Berarti bukan linggo bayang ado itu ya. Gok mane-mane kemarin tuh bisa ningok bulan dan bintang berdekatan, tapi itu tuh adalah planet Venus.

Aduh, kok enak banget ya lagu Jenita Janer sama Wika Halim, salah satu juri ya di ajang Akademoy. Aduh, Juna jadi suka banget ya sama lagu ini ya, karena enak, asik, pas dengan musiknya, suaranya nggak lebay ya, goyangannya piulen ini ya, cumannya piulen ya, piulen ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau masih membahas tentang fenomena yang kemarin terlihat jelas bintang dan bulan berdekatan, dan ternyata itu adalah planet Venus yang berkonjungsi. Lanjut kita jelaskan penjelasannya lagi.

Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau, kita lanjutkan lagi ya, karena lagunya asik tadi Juna joget dulu ya. Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau di Radio Citra. Kita membahas tentang fenomena terjadinya bulan dan bintang berdekatan, ternyata itu adalah planet Venus. Oke, fenomena konjungsi dan okultasi Venus oleh bulan teramati dari seluruh Indonesia dan jagat raya pada 14 September kemarin. Nah, itu menghilangkan planet Venus dan akan tertutup dengan piringan bulan ya. Jadi itu bukan

tapi tak mau. Aduh, ada orang ya. Aduh, ya. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra. Nah, dari wilayah yang terlihat, tampaklah konjungsi ketika bulan dan Venus terlihat berdekatan di langit tanpa saling menutupi karena berada dalam satu garis orbit, ya. Sementara, ya, oke, di wilayah barat laut seperti Sabang, Venus benar-benar hilang di balik bulan pada pukul 19.29. Ternyata dia dalam satu lintasan cepat banget, ya. Mengapa dia bisa deketan itu cepat banget? Takut tumburan, Bahayu. Nah, ini ada penjelasan para ahli, ya. Ini ada penelitian dari Pusat Riset Antariksa BRIN. Penelitian BRIN Andi Pangeran menjelaskan bahwa fenomena konjungsi kemarin bulan dan bintang berdekatan padahal itu planet Venus terjadi ketika beberapa benda langit berada dalam satu garis pandang. Ia pernah menjelaskan fenomena konjungsi sektet di mana ada 6 benda langit, malangit ya, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus dan bulan yang sejajar. Untuk pengamatan Venus, ia menyebut Venus bisa diamati dengan mata terbuka. Bukan lagi, ya. Oke, baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggal, ya, itulah tadi informasi yang kita dapatkan mengenai fenomena kemarin, ya, yang terlihat bintang dan bulan bertemu, ya. Mas Aji, Mas Aji, kapan kita ketemu? Salam hangat bersama 102,6 FM Lubuk Linggal, Radio Citra. Goyang Bang Jono.

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, goyang iti kejos. Oke. Ada gosip mengenai goyang itik yang jarang membasahi diri ya. Kira-kira tadi sudah kita membahas tentang fenomena fenomena yang bulan dengan bintang berdekatan padahal itu planet Venus yang berdiri dalam satu orbit ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang selebritis yang jarang bebasu ya, alias adus ya, menjiwang jawa itu. Apakah Juna termasuk selebritis yang jarang bebasu? Kalau begitu inilah dia, Citra Bibolemes.

Kau mana mewem lubuk kelingga, susu yang inilah, susu yang itulah, susu susi susi susah. Aduh ya, susah gak tuh ya. Akhirnya kalau begitu 102,6 mewem lubuk kelingga. Sekarang kita akan membahas tentang ya tiga art, eh, tiga

Masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Stay tune ya tuh, setia cuy ya. Enak banget ternyata lagu Stay Tune ya. Juna teringat masa lalu sama si Stay Tune. Tapi sekarang udah-udahan ya, aku udah gak lagi sama dia. Dede, oh my god, oh my god, oh my god ya. Please deh ya, jangan, jangan dibawa lagi ya. Wow. Ngeri deh kalau bawa masa lalu ya. Lebih baik kita membahas artis yang jarang mandi. Ada Ali Raja gak artis yang jarang mandi ya? Ali Raja bukan artis ya, dia itu orang paling dramatis ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra, langsung aja nih Juna kasih tahu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau ya, di Citra Bibolemes ya, Citra Dangdut Koplagar Lulus Selte ya. Awali hidup dengan agar lulus selte, sehat, segar, dan juga semangat ya. Semangat gak cuy? Akhirnya kalau begitu kita tarik bang Bibonya.

Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, artis tuh ketinggalan cantik tekali pade, ternyata dia juga manusia biasa ya dek ya. Dia juga jarang membersihkan diri ya, karena berkat aura cantik dan manglingi itu yang membuat dia tetap segar dan indah sekali ya. Tapi apa sih penyebab beberapa artis itu jarang membersihkan diri alias adus ya, alias mendong ya? Nah, biasanya kebanyakan orang itu melakukan pembersihan diri 1-2 kali sehari dengan air. Hal tersebut umumnya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas dan sore atau malam setelah tubuh lelah beraktivitas seharian.

Nah, kira-kira siapa sih artis yang jarang melakukan pembersihan diri? Yang pertama ada ya CEO dan juga bos Andara, Sultan Andara, bernama Juna. Bukan, tetapi Nagita Slavina. Iya, Sobat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ternyata mamanya Cipung dan juga Rafathar dan juga Lili ini jarang mandi ya. Bahkan Sultan Andara ini mengaku sudah melakukannya sejak remaja. Kalau kita tidak berbasuh, apa baunya ya? Tapi kok aneh ya, ya kak ngatengin aku, Juna kok kan jarangnya bebasuh ya, jarangnya kok adus ya, mujo semenjak hamil anak kedua Cipung kak ya, tapi kok heran ya, kok temangan ngenawak kok kak nih mujo ya, anggun itu udah alotor-lotor, lagi ku anugerah Tuhan saya. Nah, artis selanjutnya yang jarang bebasu alias mandi adalah ya penyanyi yang terkenal sekarang jadi Homa Rizky Febian yang nyanyi berada di pelukanmu menyadarkanku. Tentang artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Serasa Rizky Febian ya. Aku awal lagu awal itu ya. Apalagi menidang duti itu padanya ya. Kau dan aku terpisah oleh waktu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seakan-akan Dewi Persik nyanyi ya.

sama. Yalah, berbagi kasih, saling melengkapi. Wajis Rigo ya, berada di pelukanmu menyadarkanku. Ya Allah ya. Biduan dangdut dari mana itu ya. Nah, ternyata penyanyi dangdut Homa Rizky Febian tuh jarang mandi ya. Dia ini sahabat Citra jarang mandi, apalagi ya kalau ada aktivitas di luar rumah. Katanya terlalu lama dia nak bersibuk itu, nak bercaca ya. Nah, jadi dia mengaku malas membersihkan diri ya. Artis selanjutnya yang jarang mandi adalah Cita Citata ya. Penyanyi meriang Kak nih, mungkin ya takut mandi nih, takut meriang ya. Cita Citata pernah mengakui dirinya cenderung jarang mandi. Kebiasaan ini ternyata sudah dilakukan sejak ia masih kecil. Bahaya enggak tuh ya. Bahaya ya. Aduh, kok bisa nih Cita Citata ya. Penyanyi dangdut bertubuh mungil seperti Juna ini mengatakan kalau ia terbiasa mandi menggunakan air hangat. Kalau dak air hangat, mungkin dia dak alat mandi. Oh, cak itu ya. Tapi menjuna segeralah pakai air dingin, kecuali mensono, men badan lita ya, capek mandi pakai air panas pade.

Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, itulah tadi ya Bibo Lemes kita ya, Lingga Agusti sayang, tentang orang-orang artis yang jarang mandi ya. Yuna pun jarang sebenarnya ya, tapi sehari jangan dah ya, takut lengket-lengket bekas itu. Ya jadi pada intinya yang namanya membersihkan diri dengan air itu sangat penting ya sayang ya. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk menghilangkan keringat dan juga virus-virus dan hama-hama ya, biar badan kita tetap terjaga. Tetapi kalau misalnya kita sedikit keringat dan kita tidak bau badan, dan kita juga apa ya, orangnya tidak jelek, tidak asem ketika tidak mandi ya, tidak apa-apa memang kita jarang mandi kayak Juna gitu ya. Akhirnya kalau begitu sahabat Citra, terima kasih, tetap saya selalu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau. Juna pamit undur diri. I love you so much untuk kalian semua, semoga selalu sehat dan juga bahagia, dan semoga malam ini hujan ya, biar kita bisa bobo dalam dingin. Oke. Ya udah deh kalau begitu, I love you buat yang lagi kerja di sana ya. Adik di sini selalu baik-baik aja. Inilah namanya ya, rindu tadi kan. Ya udah deh kalau begitu ya. Saya selalu dan selalu mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Juna pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Semoga kita selalu sehat dan juga bahagia bersama Radio Citra. 30 tahun menemani semua sahabat Citra, selalu setia menggemparkan jagat raya bersama Juna Kemilau Luas MC Entertainment. Terima kasih ya untuk semua sahabat Citra. Selamat malam apa nih kita besok sahabat Citra? Besok malam apa coy? Oh, besok malam Rabu ya. Besok malam Rabu. Ya udah kalau begitu ya. Oke, thank you. Happy bahagia selalu ya, Lur ya.

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Pak, ngapa kok mojok? Karung golek sambil otok ki.
4: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil otok. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
3: Dah bang bayi papa, gek kasih arep ayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya agar ilus, cocok gaya mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine gembel cawe dhewe.
5: Prokanda, produk pilihan agar ilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
6: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku hati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Bese musik.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapo? Nyebut mbak, nyebut.
4: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
3: Oh ala mbak, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiat istimewa.
4: Ya wis, iki tak pake yo. Gek mas Agarilus Herbal Drink, bestseller Agarilus Series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
5: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalen solusinya. Cardinal Squalen solusinya. Squalen merupakan hasil ekstrasi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardinal Squalen, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0811 0819-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Ay, qué chido.
1: Sebuah Kobana Citra FM Lubuk Linggau Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lo Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di apotek Tridat

0: Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, nyapa kok mojo karo golek sambil oto ki?
2: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yo bingung arep tak kulu apa tak oseng.
1: Dah Bang Bayi, Pak. Gek kasiare prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyang, Prokanda. Produknya agak rilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Anggarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
3: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardina Squalene solusinya. Cardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardina Squalene, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
6: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Ya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
9: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
8: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
9: Kalau akreditasinya cak mano?
8: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
9: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
8: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
9: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
10: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
11: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
12: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
10: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan Ex-Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan Ex-Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
13: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumeke, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
14: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Yo bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan

Warga sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki

0: organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada agarilus.

0: Agar Eluskualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person, Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Berkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor U.

0: Ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Herbal drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus

0: Agarius, saya bisa aktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarius selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa ke yang ngembe Agarius harus awal ebena.
3: Kelas setunggal yang pun raus nih sekeco.
2: Terus aniki kistane pripun bu?
3: Pun botol enten raus.
2: Kistane tasik botol?
3: Nggak, tasik tapi namun tasik kalit.

0: Alhamdulillah, Garirus, ya Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Garirus. Alhamdulillah, ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Garirus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak nyesek lagi, sudah enak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak nyesek lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarirus lainnya, klik www.agarirus.id. Agarirus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarirus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat.
5: 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
6: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, Citra Budaya Bangsa, Citra Budaya Bangsa, Budaya Bangsa.
7: Di tengah-tengah ketatnya persaingan ekonomi, terkadang orang melalaikan atau melupakan antara yang halal atau benar dan yang haram atau salah. Lupa akan tuntunan hidup seorang Muslim. Padahal Al-Quran telah begitu nyata mengingatkan agar tidak lupa dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makan olehmu barang yang halal lagi enak yang kamu peroleh di muka bumi ini. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan yang tidak peduli halal dan haram, karena syaitan itu adalah musuh.

nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
4: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
5: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
7: Indonesia masih terus dengar radio.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Eyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sahabat Citra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Mudah-mudahan Bang Jarab semuanya sehat, bahagia, ya kan? Terus juga semangat untuk semua aktivitasnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini menjadi sebuah keberkahan dan berlimpah pahala untuk kita dan keluarga. Ya sahabat Cira, senang sekali rasanya di pagi ini Bang Jai bisa kembali menyapa dan menemani kesibukan sahabat Citra masing-masing. Dan tentunya di program yang kita tunggu-tunggu setiap pagi, program yang selalu menghibur dan ceria serta menyemangati. Di mana lagi kalau bukan di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agari lo selte, sehat, segar, semangat. Jaga kesehatan untuk sahabat Cira semuanya, itu pesan Bang Jai ya, karena memang cuaca sekarang lagi musim-musim masa peralihan dan prediksi BMKG itu nanti di pertengahan Oktober baru kita masuk musim penghujan. Sekarang sedang proses perjalanan perubahan, waduh. Ya, sekarang itu lagi proses lah ya, perubahan dari musim kemarau menjadi musim penghujan, dan sekarang udah pertengahan bulan September, kemungkinan ya satu bulan lagi kurang lebih ya sahabat Cira. Ya, satu bulan mah lama, 30 hari sahabat Citra. Jadi ya tetap jaga kesehatan, debu masih banyak berterbangan, sakit tenggorokan membayang-bayangi kita. Jangan lupa menggunakan maskernya, belum lagi ditambah dengan kabut asap yang gak selesai-selesai hingga saat ini. Ya, sebagian mesti rawas, mungkin masih terdapat titik api walaupun tidak terekspos di sosial media. Kemarin Bang Jay sempat lihat di kawasan Muara Bliti, sahabat Citra, itu apinya bisa memerah gitu kan, pas dilihat malam hari dari jauh kirain apa merah, pas dilihat oh ternyata di sana ada titik api yang cukup besar. Belum lagi di kota Lubuk Linggau juga kemarin terdeteksi titik api di samping Lipo Plaza, dan juga ada titik-titik lain juga yang hingga saat ini masih dalam proses pemadaman oleh Pemadam Kebakaran Kota Lubuk Linggau dan BNPB. Ya, dan rata-rata nih sahabat Citra ya, rata-rata dari keterangan petugas yang ada di lapangan yang mengecek apa penyebab pasti gitu ya, apa penyebab awal mulanya percikan api itu muncul, kebanyakan karena memang kelalaian manusia. Ada yang sengaja dibakar, ada juga yang membuang puntung rokok sembarangan. Jadi itulah penyebab utamanya, rata-rata loh ya, tapi ada juga penyebab lainnya sahabat Citra. Tapi yang Bang Jaya aneh, yang sengaja ngebakar gitu loh sahabat Citra, itu kenapa? Apa alasannya? Apakah FOMO ingin ikut viral? Atau dengan alasan katanya mau bersihin lahan? Ya kalau lahan sendiri sih gak apa-apa ya, oke lah. Tapi kalau merambat ke lahan orang lain atau bahkan merambat ke perkarangan rumah warga atau di kebun-kebun yang di samping rumah warga, itu kan bahaya. Bukan lagi membersihkan lahan pribadi, tapi itu sudah membahayakan diri. Ya terutama diri tetangga kita, yang mereka juga tentunya tidak mau dirugikan dengan hal-hal tersebut. Contohnya misal rumahnya terbakar, atau api tersebut masuk ke lahannya, ada tanaman atau tumbuhan yang juga ikut terbakar. Jadi banyak kerugiannya sahabat Citra. Ya sudahlah, kalau gak mau ngalah. Ya mudah-mudahan juga cepat berlalu lah ya, dan bisa segera teratasi dimanapun ada titik api. Bukan di wilayah Lubuk Linggau, Musirawas Utara dan Musirawas saja, tapi semuanya sahabat Citra yang ada di Indonesia. Karena kita sekarang sedang merasakan yang namanya darurat kabut asap juga, dan kualitas udara terasa tidak begitu menyegarkan. Kualitas udara justru membahayakan untuk kita, terutama untuk saluran pernafasan. Jadi ya tetap Bang Jay sarankan untuk sahabat Citra, kalau kemana-mana gunakan maskernya. Ya, di program Citra Kopi Dangdut pagi ini ditemani lagu-lagu dangdut hits, kemudian juga dangdut koplo, pop koplo untuk sahabat Citra semuanya. Yang penting tetap rapatkan barisan, dan yang mau gabungan nanti di segmen selanjutnya di 0733451977. Ya, karena di pagi ini sahabat Citra baca ada informasi juga yang Bang Jay kutip dari linggaupos.co.id. Lubuk Linggau dikepung 57 titik api, 23 hektar lahan hangus, damkar banyak yang sengaja dibakar. Dan seirama, kalau berbeda-beda warnanya, nanti bahkan bahan. Sahabat Citra, musim kemarau memicu lonjakan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Lubuk Linggau. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Damkar PB mencatat angka yang mengejutkan. Sepanjang tahun 2025 ini dan 2022, maksud kami sepanjang tahun 2026 ini, sudah 57 kejadian karhutla berhasil ditangani. Ya, Kepala Bidang Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Damkar PB Kota Lubuk Linggau, Suryo Amrinata, mengungkapkan rincian data tersebut. Untuk bulan Agustus terhitung 19 kejadian, September hingga saat ini ada 35 kejadian, jadi totalnya 54 kejadian, ditambah bulan Mei jadi 57 kasus, ujar Suryo saat dikonfirmasi Selasa 16 September 2026. Ya, meski angkanya tinggi, Suryo menegaskan mayoritas kebakaran yang terjadi berskala kecil, namun tetap wajib dicatat sebagai karhutla. Ya, Suryo mengungkapkan pola yang berulang di lapangan, banyak titik api bermula dari pembakaran sampah yang ditinggalkan begitu saja tanpa disiram hingga padam. Sementara untuk lahan mineral atau lahan kering, polanya lebih mencurigakan, hampir semua titik api berada di pinggir jalan utama. Dari 57 kasus tersebut, total luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 23 hektar. Rata-rata luas per kejadian hanya 0,1 hingga 0,2 hektar. Namun ada satu kejadian besar yang menyita perhatian. Ya, kalau yang besar itu salah satunya di belakang terminal Petanang sampai sekitar 4 hektar. Lainnya itu rata-rata 0,1 sampai 1 hektar paparnya. Ya, peta sebaran karhutla di Kota Lubuk Linggau tidak merata. Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 menjadi wilayah dengan intensitas dan luasan kebakaran paling tinggi. Ya, beberapa titik yang menjadi langganan api yakni kawasan gedung olahraga dan jalan pos menuju Siring Agung, jalan jalur menuju Kelurahan Taba Baru hingga kawasan Jogoboyo. Berbeda dengan wilayah Kecamatan Timur dan Barat, kebakaran yang terjadi relatif kecil, tapi kalau yang di kota seperti Timur dan Barat itu rata-rata cuma 0,1 hingga 0,2 hektar imbunya. Parahnya karhutla di Lubuk Linggau kerap terjadi secara bersamaan di siang hari, membuat petugas harus berjibaku membagi armada. Ya, seperti yang terjadi kemarin, ada 4 kejadian karhutla serentak dalam satu hari. Kondisi ini membuat respon pemadam terkadang terlihat lambat oleh warga, padahal armada harus bergerak ke beberapa titik lokasi sekaligus. Ya, Surya juga menjelaskan sahabat Citra, Damkar PB Lubuk Linggau memiliki 5 unit armada, namun tidak semuanya bisa dikerahkan untuk karhutla. Armada ada 5, tapi tidak semuanya bisa turun karena harus ada 2 yang standby. Satu di pos induk dan satu di pos lain untuk antisipasi kebakaran rumah. Kalau tidak, nanti tidak bisa memadamkan itu. Jadi untuk karhutla ini 3-4 armada yang disiapkan. Harus ada yang standby, pungkasnya. Ya, Damkar PB mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat angin kencang di musim kemarau sangat cepat menyebarkan api. Ya, sahabat Citra, nanti Bang Ci akan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
3: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
3: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
5: Awali pagi dengan happy.
6: Karena terlena oleh pesona alunan.
0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdutnya. Silakan yang mau bergabung di segmen ini di 0733451977. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
7: Halo Nadit, Agarilus LT, sehat segar, semangat.
0: Semangat, ada Mas Arif, kawasan di Sukamulya ya.
7: Iya Mas.
0: Aha. Sedang apa aktivitas dan bagaimana kabarnya?
7: Lagi sarapan.
0: Apa?
7: Lagi sarapan Mas.
0: Oh lagi sarapan, sehat tapi kabarnya ya. Alhamdulillah. Mas Arif mau ditemani lagu apa Mas Arif? Halo.
7: Halo.
0: Iya lagunya apa Mas Arif?
7: Haruskah aku mati?
0: Haruskah aku mati?
7: Ya.
0: Oke nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
7: Buat Pak Wis, buat ini, buat Mbak Fatima, Mbak Amar, Mbak Irma, Mbak Erawati, buat Yan Paing, Mbak Karpit, Bu Karpit, Mbak Mis. Pak ya. Yono, Pak Yanto, Pak Trianto, Pak Amir, Pak Roiti, buat Mama Israh, Kang Harmono, Mas Wahyu Jahid, buat Pak Dindi, Bu Sumarni, Bu Junaidi, buat Mbak Lid, Mbak Taina, buat Bang Mulut, Pak Ismi, buat Kang Nano, Pak Marjan, Bebe Sri, Sri Nono, pokoknya buat semua fan di Citra dimanapun berada, ucapan yang bagi menurut kita dan buat musisinya sampai tuntas, semoga ya. Sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif, kawasan Isuko Mulyo. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agarilus LT.
8: Awali pagi dengan happy Agarilus LT, sehat segar semangat.
0: Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas.
8: Iya.
0: Aha, bagaimana kabarnya hari ini?
8: Alhamdulillah, masih sehat, segar, walafiat
0: juga. Alhamdulillah ya kan.
8: Abang Jema sendiri masih sehat dan kedengaran suara.
0: Alhamdulillah ya, Abang Jema selagi masih terdengar suaranya berarti sehat ya.
8: Amin, alhamdulillah semoga sehat selalu ya.
0: Ya, mau ditemani lagu apa ini?
8: Lagunya apa? Salahmu sendiri yang versi cewek ya.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
8: Salam sapanya buat Mas Arif tadi.

0: Baik.
1: Buat Bang Jojo dan sama keluarga ya.
0: Baik.
1: Baca segala rencana rezekinya, selamat tetap tetap sukses. Jangan lupa sarapan pagi terus ya. Terima kasih atas waktunya.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel sudah bergabung dan menyapa. Kawasan hujan panas ya, kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Gari.

0: Olah, Mbak ini nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja, Mbak Mis?
1: Salamnya buat keluarganya Pak Ruhidi, mungkin-mungkin sehat. Bagi Mas Arif, bagi Mama Angel, bagi Mama Irma, bagi Budi Sumarmi, bagi Mama Islah, bagi Tukartik, Pak Kartiti, bagi Pak Waluyo, bagi Pak Yono, bagi Mbak Jono, bagi Pak Trianto, bagi Mas Hartanto, bagi Mbak Fatima, bagi Mbak Wijianti, bagi Bang Harmono, Kangge Pak Amir, kangge Mas Aladin, nggih kumawana Mas.
0: Ya, spesialnya ada buat siapa Mbak Mis?
1: Spesialnya kangge Mbak Wetoe nggih, mangi keluargane mugi-mugi sehat selalu. Kangge Mas Dija ini selamat bertugas sampai tuntas, mugi-mugi sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mbak Mis ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mbak Mis kawasan di Tegal Rejo yang sudah bergabung dan menyapa. Saya selalu pokoknya sekeluarga ya, ikan dalam kolam untuk lagunya nanti sesuai dengan isi hati dan perasaan sepertinya ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agar Ilu Selte.
2: Hai Saki dengan Esi Agar Ilu Selte, sehat segar. Semangat.
0: Ada Mama Islah kawasan U1 Pagarsari ya. Bagaimana kabarnya Mama Islah?
2: Alhamdulillah, sudah sembuh dari sakit gigi.
0: Alhamdulillah, cucunya sehat cucunya?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Jai.
0: Alhamdulillah, cucunya
2: di
0: mana?
2: Ini cucunya Mas Jai.
0: Di Trawas ya sekarang ya?
2: Iya.
0: Kirain masih di tempat Mama Islah.
2: Sudah kesana 40 hari kemarin. 40
0: hari udah kesana ya?
2: Ini mau datang ayamnya nanti tanggal 25.
0: Oh gitu, mau datang atau mau panen?
2: Datang, panennya oh, gitu. Udah kemarin Mas Jai diundang gak datang Bang.
0: Iya Bang Jema, lagi ada kesibukan kemarin ya. Nantilah kapan-kapan
2: Bang. Tunggu itu sama Mas Nana. Kalau gak datang.
0: Yalah insya Allah lain kali ya kan. Makanya gak berani janji ya. Iya deh Mama Islah, mau ditemani lagu apa? Sodik. Oke, sebentar ya. Sodik. Ya banyak nih Sodik nih. Ada Andai Aku Gayus Tambunan. Terus juga ada Kawin Kontrak. Ada juga Kasih dan Sayang. Terus ada Siapa yang Punya, Wahai Pesona.
2: Siapa yang Punya itu aja Mas.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
2: Salam sapanya fotokopinya Ron Tika itu tadi lah sudah komplit itu Mas Jai.
0: Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Mas Jaya Jan, semoga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Oh ya, ini buat Mbak Pus ini gimana kabarnya ini?
0: Sehat mudah-mudahan ya.
2: Buat Mas Jaya, semoga selalu sehat selalu bahagia.
0: Amin, amin.
2: Selamat bertugas sampai tuntas. Makasih waktunya.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Islah kawasan U1 yang sudah bergabung dan menyapa ya, bahagia terus pokoknya tiap hari semangat. Semangat ya, salam juga buat Pak Muhyiddin. Sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jai kembali lagi menemani aktivitas Sahabat Citra. Ada Rus Kaku Mati dari Ajeng Febria.